Akashvani Imphal haujik channel asi da ngasi nomogi thamjari ba thorum singning singjari ngasi yupung taruk minitara lou singugi wafum da tahan jegani phauling dringai napi hidak saiba elangbam dara maitei na sakpa maitei sei thamjari ayupung taruk minitara manga pung taruk makhai maira gi sesakpa sing gitmala musical center gi sesakpa sing amadi rupraga gi sesakpa sing na sakpa tongan tongan balebang bi sei sing sandukduna tahan jegani Manipur film isai sing taba fangbigani ngasi ayu pung taruk minit ni fumunga. Pung taret Delhi deki rileda bharat ki machu ohum gi firal singkat fagi thawrum tahan jagani loinana. New Delhi gi itihasik war bama fang lal kila dagi bharat ki kai khumna zari ba pradhan mantri Sri Narendra Modi na ning tam namit ka mari leinana zati da piba pauzel sanduk sagani. Thawrum masi ki hek matung

0: tamu kan thong na tro.
1: Eh, ma ni, mie ma, nang kadai chalu ni no.
0: Tamu, iman abi gida chalu bani. Kanana bayau ge pama si si da.
1: Abu tu ngamdre, adu gini.
0: Abu hai di kanana tamu.
1: Ima pokpa abu ni da.
0: Ima baba di cipura dale hauri bro.
1: Mie ma, pun si si, awab na thal labani. Ima su baba su loin lai kidre, ti pura da lai nai da. Itu amta ngai raba ni na, mani pura apa kapuna lai mina raba.
0: Aditi tamo, ti pura agi yum dudi kana kana lai hoge.
1: Sagai gi kuratu pa amada si narambi. Saudi Arabia da lai kiba, ikuratu yang ragi inko ni da.
0: Aditi mani pura si dagi lai tamo lo raga muca kiga jo. Si da sum nungani lai tuwa dana tamo.
1: Nungai ba. Nungai ba hai ba sibu kari. Nungai bagi definition piu ni, lantum, pesa apa ibu nungai bani hai kat, hak sang papa nungai bani, masa mama masu pun nelay mina bodo na nungai bu oiga dori bro.
0: Hoi, nungai bah hai bersegi definition si, ya am nelay hai betare, hak sang papa nabu oiga dra, sel, lantum papa nabu hai kat dra, masa masu marang kanya lay mina bu nungai bersing kat dori bro. Sekarang dia datamu, ngai kau ni datamu. Masa lagi tenggara hari dubu kanan.
1: Bapa aku pun minat ikurani.
0: Bapa
1: su Manipur dah lalu letik tahu guna leram dia. Ikurat tenggara su, DM College dah BSc pas tahu kerana matum dah. Mumbai dah tabah ki perikah thawa sak kibud lagi. Adum halak kibud.
0: Anu datamu, tempah lagi mado. Tamu gigi pun sibuk ya manusi je. Madi awan atau apa singgi, amadi. Manipur ke culture bu, awang betah dah tambah pan bintam panai tamu.
1: Punsi hai bersedih, nungai ya puna pan betulni.
0: Hoi tamu.
1: Punsi gigi mahau tu na lagi betulna, he na paru itu.
0: Anu budi cumba.
1: Nungai ya pakai betulni, aji apa musu. Awab dah muksing tabib hai bersedih, aji apa mugi awang betulni.
0: Tamu gigi wakal, tamoi, tam panai ninti ne kengi. Samaz bu awang betah dah bukan ingni ba tam panai tamu.
1: Mema, aji. Tampah bu tamu ising nung si, nung si bu tu nani, ma bu apa bu oyan ning nuri bu. Aidi, aigi hak sangi pibam su, tampah dah su tat tena hai bu. Hak sang bu layang laga, tu mpa bu tu bu hai dana, adum layi mahak.
0: Tamu, tau gudi cakap lewa chance kini matam ni, kucu kulai matik jana layi bu, layang laga luar dekai nu.
1: Pare mema, nung su kulai sakat bu oyri ni.
0: Hoi, adu di celuhi ke tamu.
1: Pare pare yoro yoro.